0: Pihamen kira pasal waya kena kena kontak orang mana entiara mon tetenaro. Karena aku kau kau apa uru kaki suan temakuri. Otangi dia nikar kuam tang tang. Rita kima PMN yang tanamba akia wanua akia akia iswano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint@pmn.co.nz. Kau pun kau nara pendiri tak kima the Broadcasting Standards Authority tanamba akia wanua akia akia tenua onowa onowa rai wanowa. Kena kau naya website bsa.gov.nz. Hari ini kau kau kita yang tang tang. Wabu kita pun mentetai hari karena kau kiai tekanok panah.
1: Mungkin cerah apa kau nata para nak kais pun mana sariri yang mati. Eka kawa ki pokona karekia amrita ki oni kikina emon tete meru amena sariri ya matei. Ako na kona ni korawanin tei ya monte weko. Kana kona kona na ya matei men na yariri a tei tapara karekia temeru na wariri ki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke yakin sariri a nungora na peirun te sariri ane pa tera tei yang oni pupu kina koim. E kona koroya pupu kona na riri a wana keke yakin esim teriri a rei kona koroya na nunu mayangam. Tapi ya kakak awak kita perang air karo, sena buki yang nasi dan yang rei rei, nana nunggu yang ara.
2: Ara kata ini perang tipe tipe ke merah teh teh pun kini akhirnya anu buang air kaya rata ayo terus nanti kira kerei tetap buki ayo nanti yang rei rei. Erang ini kakak awak bukan hari yang kini nasi, mata kini tak kata ayo terus berkah untuk ada ini kiri pesen mua mendemu yang ara. Uku uku dia apa nori apa teh kini nak anu kakak awak bukan kora kora buangan terus berkah untuk teh nipun noi nam teh teh anu teh teh kita berkah.
3: You're now listening to PMN.
2: Arakatay na pero nte pwede kaya mayro tayo tapon kina akira ano po ngay kaya rata yon pero nte kira kaya rita tawa kaya na yarey. Erang ni kahawa kaya pagkona rey yakin na nasim matakin takatay o tira pa kaun tayo ni kiri pesin mo amin demo yung a ukay ukeria apo nori pa yata yakin na kaya ano kahawa kaya pagkora kora po ngan tira pa kaun tayo ni po noy nam tayo on tayo rikita pa uwa.

0: Aku nak baru kita sama orang. Ika itu nana nambah ika ikon antara poni ika dari tak kena ayah bukini kali kaya kinta ipu poki karena arun apa. Gaya temenna kita aku ina noa temeroro. Aku nak antara poni nak antara nambah tu wana isu atau nua isu. Kaya aku nak antara penteksi nak antara nambah tu wana isu atau nua isu. Entah tanya apa aku tangi dia. Aku kita korak ika kita tahu ayuh kita ipu poki yo penuh api mewah tiaw. Nikah tua pun, kau tangi dia nengah meroro kita nengah nikah kerap kerap kau tu tanah mete, te counselor esan trainee kimi nengah tanah ya kita bukan teri teri terayu, teri tapa. Rita kita nonton apa? Tuan isu atau nua isu? Kau koran tara poni ya kapuak, ke karena kau amtex. Tuan isu atau nua isu? Aku kuapi meh watewa. Ini pengen ada lifeline, ada tara pon nampai ya kau nua, akia akia, nemua awat nua. Tenua ni mewa awa, tenang balikkan. Ake wanua, ake ake. Ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya pendarapan orang negara, ake ruwewa punya orang Auckland. Ni mewa wawa, wawa, wawa, ruwewa, ruwewa, ruwewa. Tenang balikkan, ake ruwewa, ni mewa wawa, wawa, wawa, ruwewa, ruwewa, ruwewa. Kaya penteks, kangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kukunan teks, antarapan negara, Entah tanya apa aku tanya noya, kita entah tanya apa aku tanya dia. Ibu kini suicide prevention helpline, kamu kena dita kimi kangai, akia ni mewa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa tanam parikan, akia ni mewa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa. Ibu kini youth line, kamu orang kami dita kiki kain turun dikira kita orang kami kita kain the youth. Kita kan ampun ke otak ini kan meruruh kena ayo am kanganga kita program akia wanua akia akia tenua isu wanua onowa tenua tenua tenang barikan akia wanua akia akia tenua isu wanua onowa tenua tenua kia kampun kona antiks nakondari wawa tenua awa ya kika puwaki ibu kinta ipopo kaya rena kipati Samaritans kita ato koraki kana ipopo kina pa ayo nampa aku nanda kia akia wanua akia akia isu wanua Onowa, onowa, onowa. Tanam balikan. Ake wanua, ake, ake. Isuwa, wawa, onowa. Onowa, onowa, onowa. Oke kan ditepi watanan terapun. Naka monan rita kinoko ya. Ya pada naka buwaki. Oh, naka kemponan kamenana. Ditai.
1: Kopesin dapat New Zealand on ni. Ibu kin nampu tukati metuan. Nakon narako angora.

0: Kami ori tak kami ori nak kami dasang orang ada yang kontinu tuan rani orang kui hari hari kami tanya nak ira dikiran tetap hari kita meru ayu ay pun mabui ingkai temen sike nak kontinu tuan sina temen tuan rani kau nam kau orang ayu pi meni kiri pasi menar tapoi go emano kau Auckland New Zealand oh kata ya mu ake the week ira kai kai the week ira kai yanu week in the kiri pasi language week oh ye ira giveaway ngai ira sakai sepoi tau orang ake Sakai spoi ta orang bakon anoria paterana sina koroya. Ngayari, don't miss out on this giveaway of ours. Na koi mi begin to give us language where you we ka yo wo tanga au wa pima ono.
1: I get the baya ka kure ida dikin na korona non amiyang o am kantaninga. Morara dikin tereire. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Na kantaninga ai ka ariyan gorobukia. Totayan kouru ai ka na gorobukina. Tetapi awak aku akan tetapi ayah nanau. Bayi kita nak ia pun nak nere tangiri awan guna an koraya nasim. Tapi mana ngarerang ni kahawak bayi naya itu kauru ay koraya amutu.

pun tapi waktu ini singkai min jawa tuan antara orang ini aman ti skawar raya yo ke ay pun tapi waktu kita ini soalnya puarta ini mesti ramai dari kim ina non am kong raya yo tetapi dia yo nawan antara orang ini yo ani mewa insurai wo tengah wapi mau nawa ara muan pungi bukin dari dia yo to celebrate ara language week Kiribati language week ngajari senang kokorean ki meri meri menon raken tiki mari dei kaya na mga puarta ini kakai sepo yang kami tapi wari ki tiawa ki yang sakai sepo ita orang ake ngai naro ki ita orang as takau ku ki yo inang excited ngajari tei me me sakai sepo ki ki no me no rai take a photo with me ki no me ban naravia time me naravia mrorong naravia pana me want to ka khong ra ki ngajari senang look forward. Tapi mama ni ngan apa deh? Throughout the week, yeah, ada giveaways. Ngajari kan aku kan nanti ada kebetulan. Sakai sepoi kiki tau orang lagi ente mana pun. Ni karu kuar kaki nak tekan ni mempong. Nengen nane tu song orang lagi. Si nak aku tu orang orang mete unmani. Ada meror mete unmani. Ada ini ada. Kampun penen kina. Base kat omun bikin di meroro nam kona re na kete te kir bas ke te meroro ayo are sinang kakai tawa na ka katonga kaya kona de kera kakau ringa kira ron te urmane ayo bikin a kan wan wara ngai kir bas ke ya ra re to waki a ngora ki a ki kana ra te pen no bikin na ra kir bas culture ara ra na re kera identity ke oi kai te bewa tanan meroro wa ke sa san kakarai me to urmane erin ayo oh sinang ni kakai tawa pa eri ke pa kakau ringa kira na kakau ringa kira katoa week meron daun mani hari ni yung kaisa mga tokar di Kiribati language week o even berake me eyang ngayari sunati mea toa erarikim di songoran karuara tayo erarikim suna mawa erarikim tia uwa takara ngay na iyo mea nani o sarai sina ko nam kongora iyo PEM in Kiribati narata po iyo manuka Auckland, New Zealand o Romy ngay tato ni tatayo o chows and

arawihin teteni kiri pas. Tapi mama ngari teti mari karena ciang kapura hari kira ni kiri pas. Karena ciang atau orang nak konde muiyo ko, asal kapura hari kira ni kiri pas ke? Ewara cesang orang hari kian. Karena ciang atau orang nak konde muiyo ko, kapura hari kira ni kiri pas. Ngayari takakai tau ati kakarapa no kaya ara leaders community leaders naki asani pioneer ara Kiribati language week ngai ngai rat en te roron dikira ke ke ate na roron dikira ke yon nusiran ana tapen dikira ke nata ke ara nata ke na yakate me tera pa kauni Kiribati te teten Kiribati de tapo rarano ko me bara e Kiribati ngayari parents grandparents kampes enda pa nami makuri kora kora ke kami ate endoro na nigira kanang pes na pen enda pa nami makuri kora kora kay kam ko ko tapa mi nami tapo rey rey tapo na ko kaya kam mena yay nami makuri ke kam nang pes enda pa niki pati na role models na ko yate te roro ake imi imi ke ipon narapeo na kapene tayo na ko inanon da wika yun bon wiki rake ka na roko ikai te meuri te roi o te tapo mo happy Kiribati language week te kiroi weekend te tete ni Kiribati sapo na kon te weekend e naro